0: Sauron is more satyr, Kion and Ekeen.
1: Radio Reroll.
2: Erlinia, agus Erlair.
3: Agus Er D.A.B.
0: Stashu Nashu to